Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis
3: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta dan Pemberi Rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang Maha Suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat melaksanakan semua perintah-Nya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusan-Nya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umat-Nya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
1: 96 FM, Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
3: Dari tadi garuk-garuk terus,
4: gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: abang yang baju hijau tuh nyalek-nyalek Sony dari tadi nih.
1: Minta salahnya dah. Balik surang.
2: Pisahnya mana?

0: 96.9 FM Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Dangdut Plus Kota Jambi.
0: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dangdutnya.
1: Asik goyang.
0: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
4: Wisata dan kuliner.

Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

sebuah kompleks percandian agama Hindu Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu. Pertama

sampai batang hari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius. Berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi, Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah ditinggalkan.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Aduh,
3: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 susu kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 susu kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak. Cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu.
1: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
5: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
6: Sakit?
5: Iya Pak, lagi sakit.
6: Sakit apa Pak?
5: Glukoma Pak.
6: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
5: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
7: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
8: Sahabat Sehat Indonesia, mengapa produk Agarilus Drop membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta apa saja komposisi ramuan yang ada di dalamnya? Berikut info sehat bersama konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
9: Produk herbal memang sedikit berbeda dengan produk kimia ya Mbak ya. Jadi kalau produk kimia misalnya saya contohkan parasetamol. Parasetamol itu khusus untuk penyakit misalnya penurun panas dan pereda nyeri. Nggak bisa untuk gatal-gatal gitu ya. Kemudian misalnya salbutamol hanya untuk asma saja, nggak bisa untuk nyeri misalnya seperti itu. Tetapi kalau herbal itu karena dia berupa ramuan dan ramuan itu komposisi dari setiap bahan itu banyak. Jadi bisa kemudian beberapa penyakit bisa disembuhkan. Nah bedanya seperti itu.
10: Situ.
9: Jadi kalau misalnya minum obat kimia itu harus spesifik satu-satu ya. Tapi kalau ramuan herbal, satu itu bisa untuk beberapa penyakit. Tetapi kadang memang respon individu itu berbeda. Jadi misalnya darah tinggi pakai yang Selte sembuh ya, tapi kalau saya pakai yang drop kok enggak ya. Jadi itu namanya respon biologis. Jadi kayak tubuh kita itu memang unik. Jadi setiap orang punya respon biologis yang berbeda-beda. Tetapi memang produk kita itu kita formulasikan untuk kemudian menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu. Sahabat liur tidak usah bingung ya. Agarilus ini produknya banyak sekali nih. Ada Agarilus hijau, Agarilus celte ya. Kemudian ada drop seperti itu. Nah ini untuk apa saja sih ya seperti itu. Nah mungkin kalau drop sendiri kan memang dia terdapat kolagennya lebih dari 60% ya. Jadi memang ini digunakan untuk anti penuaan dini ya. Jadi kayak meregenerasi lagi sel-sel kolagen yang hilang dari tubuh kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada pegagan, di situ dia sebagai antibakteri. Jadi bagus banget kalau misalnya kasus-kasus infeksi ini menggunakan drop ya. Misalnya kayak malaria, kemudian COVID kemarin ya, mungkin bagus pakai drop. Kemudian influenza ya, semuanya penyakit virus, bakteri itu bagus banget pakai drop. Karena kita ada daun pegagannya.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Swakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
5: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
6: Sakit?
5: Iya Pak, lagi sakit.
6: Sakit apa Pak?
5: Glukoma Pak.
6: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
5: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
7: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
8: Sahabat Sehat Indonesia, mengapa produk Agarilus Drop membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta apa saja komposisi ramuan yang ada di dalamnya? Berikut info sehat bersama konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
9: Produk herbal memang sedikit berbeda dengan produk kimia ya Mbak ya. Jadi kalau produk kimia misalnya saya contohkan parasetamol. Parasetamol itu khusus untuk penyakit misalnya penurun panas dan pereda nyeri. Nggak bisa untuk gatal-gatal gitu ya. Kemudian misalnya salbutamol hanya untuk asma saja, nggak bisa untuk nyeri misalnya seperti itu. Tetapi kalau herbal itu karena dia berupa ramuan dan ramuan itu komposisi dari setiap bahan itu banyak. Jadi bisa kemudian beberapa penyakit bisa disembuhkan. Nah bedanya seperti itu. Situ. Jadi kalau misalnya minum obat kimia itu harus spesifik satu-satu ya. Tapi kalau ramuan herbal satu itu bisa untuk beberapa penyakit. Tetapi kadang memang respon individu itu berbeda. Jadi misalnya darah tinggi pakai yang Selte sembuh ya, tapi kalau saya pakai yang drop kok enggak ya. Jadi itu namanya respon biologis. Jadi kayak tubuh kita itu memang unik. Jadi setiap orang punya respon biologis yang berbeda-beda. Tetapi memang produk kita itu kita formulasikan untuk kemudian menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu. Sahabat liur tidak usah bingung ya. Agarilus ini produknya banyak sekali nih. Ada Agarilus hijau, Agarilus celte ya. Kemudian ada drop seperti itu. Nah ini untuk apa saja sih ya seperti itu. Nah mungkin kalau drop sendiri kan memang dia terdapat kolagennya lebih dari 60% ya. Jadi memang ini digunakan untuk anti penuaan dini ya. Jadi kayak meregenerasi lagi sel-sel kolagen yang hilang dari tubuh kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada pegagan, di situ dia sebagai antibakteri. Jadi bagus banget kalau misalnya kasus-kasus infeksi ini menggunakan drop ya. Misalnya kayak malaria, kemudian COVID kemarin ya, mungkin bagus pakai drop. Kemudian influenza ya, semuanya penyakit virus, bakteri itu bagus banget pakai drop. Karena kita ada daun pegagannya.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya,
2: seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
2: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
3: Sakit?
2: Iya Pak, lagi sakit.
3: Sakit apa Pak?
2: Glukoma Pak.
3: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
2: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
4: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea,

0: banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi...
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu kilo wedi. Sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba, ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Manggis Radio.
0: 96 FM. Radio Manggis. Yang ber

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
2: lebih asyik goyangnya.
3: Asyik goyangnya. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Setelah itu, wa yuqimunas shalah. Al-Qur'an tidak mengatakan wa yusallun, mereka salat. Mereka salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Mereka sudah salat, tapi mereka tidak menegakkan nilai-nilai salat. Allazina yu'minuna bil ghaib, setelah dia percaya kepada ghaib, wa yuqimuna shalah, ditegakkannya nilai salat, salat zuhur dibawanya sampai ke asar, salat asar dibawanya sampai ke maghrib, salat maghrib berkesan sampai ke isya, salat isya menyambung sampai ke subuh, salat subuh bertahan sampai ke zuhur. Apanya? Salatnya sudah batal ketika dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat batal. Nilai takutnya, Allahu Akbar. Nilai tasbihnya, subhanarabbiyal a'la. Nilai tawadhu'nya, menempelkan kening ke lantai. Nilai bahwa dia merasa di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak sedang salat, tapi nilai-nilai salat tegak dalam diri kita. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa yang disebut cuma dua? Salat, razaqnahum, rezeki yang kami berikan, yunfiqun, dia berinfak. Yang disebut cuma dua saja, salat dengan infak. Haji kenapa tak disebut? Umrah kenapa tak disebut? Jihad, nyawa hilang tak disebut. Zikir mana? Baca Quran mana? Menafkahi anak istri mana? Kenapa yang disebut cuma dua? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqana, mewakili dua amal. Amal yang pertama badan, amal yang kedua harta. Salat amal badan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amal lidah, amal mulut, amal hati, amal tangan, amal kaki, sampai jari-jari ujung kaki pun beramal, semuanya ditekuk menghadap Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah. Semuanya beramal. Amal telinga mendengar, amal mata melihat. Ini semua dengan amal badan, diwakili dengan solat. Makanya yang disebut cukup dua saja sebagai wakil. Alladzina yuqimuna shalah. Yang kedua, wa mimma razaqnahum. Harta, amal. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah, dalam kitab Ruh, amal manusia ini dibagi tiga. Pertama, amal badan. Salat, badan. Puasa, badan. Zikir, badan. Baca Quran, badan. Yang kedua, amal harta. Infak, wakaf, zakat, sedekah, wasiat, hibah, harta warisan, rampasan perang, faid, ghanimah. Ini semua amal harta. Ada amal badan, ada amal harta. Yang ketiga, kombinasi antara amal badan dan harta. Itulah ibadah haji. Tawaf, badan. Lari dari Safa ke Marwah, badan. Melontar jumrah, badan. Tapi ongkos dari Pekanbaru ke Makkah, harta. Biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi, makan, pakaian, tempat tinggal, anak yang ditinggalkan. Maka kombinasi antara harta dengan badan ada pada haji. Kedua-dua amal ini disebutkan dalam pangkal surat 5 ayat tentang orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beribadah tapi dia tak percaya kepada yang diturunkan kepada Allah. Apa maksudnya? Dia bagi-bagi, dia pilih-pilih. Tentang sholat, saya ikut. Tentang puasa, saya ikut. Tentang haji, saya ikut. Tentang umrah, saya ikut. Tapi tentang masalah politik Islam, saya tak ikut. Tentang ekonomi Islam, saya tak ikut. Makanya ditekankan, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia mesti percaya bahwa yang diturunkan kepada engkau ini ya Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ikut sepaket dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan ketika tentang sholat, ambil. Tentang puasa, ambil. Tentang haji, ambil. Tentang jilbab, nanti dulu. Tentang masalah ekonomi Islam, nanti dulu. Tak bisa. Dia harus diterima secara sepaket. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Udkhulu fis-silmi. Masuklah kamu ke dalam Islam. Ambillah Al-Quran. Kaffah. Utuh, sempurna, sepaket. Kalau download, download semuanya. Jangan parsial, jangan sepotong, jangan juz'i, tapi kulli secara utuh dan sempurna. General, umum, bukan sepotong-sepotong. Ini yang diajarkan dalam Islam. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidak hanya kepada yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, tapi yang diturunkan kepada sebelum engkau, kepada Daud Zabur, kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil. Ketiga-tiga ini kata orang masih ada sekarang. Kata dia ada. Namanya The Holy Gospel. Disebut juga dengan The Bible. Disebut juga dengan Alkitab. Disebut Holy Gospel, disebut The Bible, disebut dengan Alkitab. Isinya di dalam dua. Old Testament, perjanjian lama. New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini disebut Torah, Taurat. Perjanjian baru ini disebut dengan Injil. Taurat itu pertama disebut dengan kitab kejadian, Genesis. Kejadian alam semesta. Di dalamnya ada juga tentang kitab keluaran, Exodus. Tentang bagaimana keluarnya Musa membawa Bani Israel menuju Palestina. Dan kitab-kitab lainnya. Salah satu dari kitab perjanjian lama itu ada yang disebut dengan Mazmur. Mazmur itulah yang mereka sebut sebagai Zabur. Tiga kitab disatukan jadi satu. Perjanjian lama, Taurat. Perjanjian baru, Injil. Mazmur, Zabur terangkum dalam perjanjian lama. Namanya saja dicomot, dicaplok, tapi isinya bukan. Karena isinya ditegaskan Allah, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, mereka menyelewengkan ayat-ayat itu dari tempatnya. Bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang mengatakan ini, bisa dituduh kena pasal pencemaran, penistaan agama. Abdul Somad sedang bercerita tentang ayat Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, mereka otak-atik. Yang lebih fatalnya lagi, dia ambil kertas, dia ambil tinta, dia celupkan ke penanya ke tinta, lalu dia tulis, lalu dia yaktubunal kitaba bi aydihim, mereka tulis dengan tangannya sendiri. Wa yaqulun, lalu dia katakan, hadza min indillah, ini datang dari Allah, padahal buatan dia. Maka perjanjian baru itu lima isinya: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ditambah dengan 14 surat Paulus. Ditulis sendiri, dikatakan datang dari Allah. Maka kalau tidak dipahami anak-anak umat Islam, anak umat Islam menyangka, oh tiga ini masih ada, namanya ada, bendanya sudah punah. Kita dituntut untuk percaya bahwa ketiga itu pernah turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lima ayat tentang orang beriman ini setelah salat Isya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma unzila ilaika, mereka percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Zabur, Taurat, Injil. Namanya ada, bendanya tak ada lagi. Nah, ini yang dijadikan sekarang tipu muslihat kepada umat Islam. Kalian disuruh percaya kepada Taurat? Ya. Disuruh percaya kepada Injil? Ya. Disuruh percaya kepada Zabur? Betul. Mana kitabnya? Kami tak tahu kitabnya mana. Ah, ini dia kitabnya. Perjanjian lama, perjanjian baru, inilah Taurat, inilah Injil. Dalam perjanjian lama ada Mazmur, inilah Zabur. Maka anak-anak kita, saudara kita perlu diberitahu, namanya saja diambil, tapi isinya bukan. Yaktubun al-kitab bi-aydihim, ditulisnya dengan tangannya sendiri, lalu dinisbatkannya ke namanya. Kebetulan yang menulisnya Matius, disebut Injil Matius. Yang menulisnya Markus, disebut Injil Markus. Yang menulisnya Lukas, disebut Injil Lukas. Yang menulisnya Paulus, disebut surat-surat Paulus kepada negeri-negeri. Padahal dia sendiri tidak pernah belajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa masih hidup, dia justru musuh Nabi Isa. Namanya Saul. Sesudah Nabi Isa diangkat, wama qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Wama salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, lalu kemudian dia itulah yang disalib. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian mereka menyangka itulah dia. Lalu kemudian setelah Nabi Isa menghilang, datanglah seorang laki-laki bernama Saul. Aku sudah diangkat menjadi utusan Isa, dan namaku sudah dirubahnya menjadi Paulus. Dia tidak pernah berguru sama sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Percaya kepada yang gaib? Sudah. Melaksanakan salat? Sudah. Melaksanakan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah pun sudah dilaksanakan. Percaya kepada Al-Qur'an? Memang keyakinan kita. Percaya kepada Zabur, Taurat dan Injil. Yang ketujuh, wabil, yang keenam, wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Ada sebagian orang mengatakan dunia ini tak akan berakhir. Dunia kekal abadi, seperti ini saja. Dulu orang yang mengatakan begini banyak pengikutnya. Zaman sekarang ternyata mereka sudah memprediksi bahwa dunia ini sedang berada di dalam lautan meteor. Kita di dalam ini tak terasa, sama macam kita naik pesawat sedang melewati awan kabut tebal, melewati hujan. Kita di dalam santai, kita tak tahu bahwa kita sedang melewati hujan meteor. Padahal meteor itu kalau sempat menembus, dibangun Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian itu ada 7 lapis ozon. Makanya ketika sebesar bola kasti, sebesar drum, begitu kena ozon dia mulai seperti batu, es batu yang masuk ke dalam kuali panas, mencair sampai ke bumi, hilang sebesar ya, habis. Andai dia sampai ke kita sebesar bola kasti, maka dia akan membentuk sebuah danau seperti danau buatan sana, lebar luasnya seperti danau raja di Indragiri sana, hanya sebesar bola kasti. Bagaimana kalau yang jatuh itu sebesar bola basket, yang jatuh itu sebesar drum? Sudah lama kita ini musnah, habis, hancur. Wabil akhiratihum yuqunun, mereka yakin bahwa kita ini akan berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Merkurius, Pluto, Neptunus, Mars, matahari, bulan. Sekarang belum lagi terjadi tabrakan. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, bulan tak mungkin menabrak matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun, semua masih berjalan di garis edarnya masing-masing. Matahari di tengah, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, bulan, semuanya berkeliling. Wa kullum fi falaki yasbahun, mereka berkeliling sesuai dengan dzalika taqdirul azizil alim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Lalu bagaimana dengan matahari? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak kencang tapi dia tidak berkeliling. Matahari bergerak kencang di tempat diamnya, tamshi berjalan, tajri berlari kencang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak kencang di tempat diamnya, saking kencangnya seperti seolah-olah tak berjalan, seperti pelak mobil racing Ferrari sport. Kita lihat saking kencangnya 180 km per jam, saking kencangnya seolah-olah dia tak bergerak. Loh, pelaknya kok tidak bergerak? Dia bergerak, tapi karena saking kencangnya seolah-olah tidak bergerak. Orang pasang teropong melihat matahari. Kenapa matahari diam, tidak bergerak? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak di tempat diamnya sekencang-kencangnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, takdir ketetapan, ketentuan yang tak bisa dirubah. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Andai digesernya matahari itu sedikit saja menjauh dari bumi, beku kita, kedinginan. Andai digesernya matahari itu mendekat sedikit saja, terbakar kita, hancur, mati berkeping. Baru uap panas saja, sudah mati binatang-binatang ternak, kering tanam-tanaman, kita pun gerah kepanasan. Jangankan didekatkannya matahari, mati saja AC sudah kepanasan. Bayangkan kalau mati kipas, mati segala macam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti sampai masanya pengaturan alam ini kacau balau. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan naik ke darat, daratan hancur tsunami. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur ditiupkan sangkakala, bangkit tegak berdiri. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, pada saat itu sadarlah setiap yang bernyawa, sadarlah setiap yang hidup. Ma qaddamat, apa yang pernah dia lakukan, salatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, anak yatim yang dia bantu, orang miskin yang dia sekolahkan. Ma qaddamat wa akharat, wa bil akhirati hum yuqinun alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Siapa dia? Ulaika ala hudam mir rabbihim, Mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Saya jalan dari Panam, Bapak jalan dari Ronggowarsito. Nanti kita jumpanya di Sudirman. Dua jalan yang berbeda, ketemu di jalan Sudirman. Kedua orang yang berbeda, dengan arah berbeda, ditemu di satu jalan, pertemuan itu disebut dengan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik. Taufik apa? Ada kemauan kita, ada kemauan Allah. Berbeda kemauan kita dengan kemauan Allah. Ketika menyatu keinginan kita dengan keinginan Allah, disebut dengan taufik. Malam ini kita semuanya mendapatkan taufik. Kenapa? Allah ingin kita sholat, kita ikut. Allah ingin kita dengar nasihat, kita datang. Allah ingin kita berzikir di rumahnya, kita datang. Yang kita kaji ayat-ayatnya, kita duduk bersama orang-orang hamba-hambanya. Yang kita kaji adalah kitab sucinya di dalam rumahnya. Bersatu kehendak dia dengan kehendak kita. Itu disebut dengan taufik. Hidayah, petunjuk. Ikut kata petunjuk, belok ke kanan, masuk ke kanan, petunjuk. Ulaika, mereka yang melakukan ini tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada dalam hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang menang itu muflih. Jamaknya muflihun. Kemenangan itu falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Orang yang menang itu muflih. Sifatnya ada enam. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Agaknya itulah rahasia mengapa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berpesan, nanti kalau aku mati bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah di atas makamku dalam kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, kitab Ar-Ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Habis. Manusia dibagi tiga, mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, tiga spesies manusia ini. Supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Masuk kelompok pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, na'udzubillah. Cepat-cepat keluar, tobat nasuha. Selesai kelompok pertama. Masuk kelompok kedua, kafir. Putih, hitam. Tak jelas putih, hitam. Mudzabdzabina baina dzalik. Tak jelas. La ilaha ula. Kesana tak masuk. Wa la ilaha ula. Kesana pun tak masuk. Kadang-kadang kesana, kadang-kadang kesana. Mencela-mencela. Abu-abu. Hitam tidak, putih tidak. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama, lima ayat. Jelas orang beriman. Kelompok yang kedua, dua ayat. Ayat enam, ayat tujuh. Mana dia? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim, kafaru diambil tiga huruf, kafara. Lawannya syakara. Kafar syakar. La in kafartum la azidannakum wa la in syakartum. Orang yang bersyukur disebut dengan syakir. Orang yang kufur disebut dengan kafir. Syakara, terbuka, nampak. Kafara, tertutup, tak nampak. Kita disuruh syakara, jangan jadi kafara. Orang kafir menutupi nikmat Allah seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Al-Quran Al-Karim, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan nikmat, maka dia disebut dengan kafara. Ditutupinya nikmat itu, Allah tak suka pada mereka. Maka Allah ingin kita syakara, bersyukurlah. Apa maknanya? Tampakkan bahwa Muhammad pernah datang. Bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tampakkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan salat berjamaah. Malam ini kita salat Isya berjamaah. Tampakkan bahwa Muhammad pernah menjanjikan, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, bangun masjid besar, mewah, cantik. Tampakkan nikmat Allah. Maka mereka disebut innalladzina kafaru, mereka kafara, menutupi nikmat Allah. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tundirhum, kau beri peringatan tak kau beri peringatan. La yu'minun, mereka tak beriman, mereka tidak percaya. Karena mereka sudah menutupi diri mereka, menutupi nikmat Allah, menutupi syukur yang sudah diberikan Allah. Maka mereka itu innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ketujuh, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim

mendapatkan azab yang amat sangat pedih akibat mereka yakzibun. Mereka sudah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Muhammad tak pernah datang, Quran tak pernah turun, Jibril tak pernah bawa wahyu. Tidak ada itu kebenaran. Yakzibun, mereka mendustakan. Pertama kali yang tertutup hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb, letaknya di dalam sebesar genggaman. Ada buah di Mesir namanya buah sonubar. Sonubar, sod nun waw ba ra. Sonubar bahasa kitanya pinus. Pokok pinus, bapak ibu yang pernah ke bukit melihat ada pokok pinus, ada buahnya sebesar ibu jari, bentuknya macam ini, pas macam jantung, maka disebut dengan hati sonubari. Sanubari, karena besarnya sebesar buah sonubar. Orang Arab, orang kita tidak pernah menyebut sanubar, kita selalu menyebut macam jantung pisang, karena memang jantung, tapi jantung pisang terlalu besar, kecuali kita orang Afrika sebesar jantung. Tapi manusia, orang kita, sanubar, hati sanubari, sebesar buah sanubar, karena melihat bentuknya. Tapi yang sebenarnya hakikatnya adalah nurani. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hati yang mendapatkan cahaya pencerahan dari Allah, hati nur yang dimintakan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i, doa tahajud malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamani nura, wa an yamini, sebelah kanan cahaya, wa min yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fauqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Dalam riwayat lain, wa ja'al li nura. Yang pertama kali diminta terang, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan pencerahan dalam hatiku. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa wahai Ghazali? Apa kata beliau? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika tampak terang, teranglah segala alam semesta. Kenapa kita bisa menengok? Saya bisa melihat ini bapak, ini ibu, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini dinding, ini atap. Karena ada cahaya yang terang benderang. Cahaya, cahaya. Ini cahaya yang datang dari diesel. Bagaimana kalau cahaya itu datang dari nur ala nur? Ya nur ala nur, wahai engkau cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang pertama kali tertutup, balrana ala qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka, putih dia. Pertama kali buat dosa, satu titik. Dua kali buat dosa, dua titik. Tiga kali buat dosa, tiga titik. Titik, titik, titik, titik.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Radio Manggis.
5: 96 FM
6: Radio Manggis.
5: Yang

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista.

0: Temu Putih, Keladi Tikus, Rumput Mutiara, Sambiluto, Temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sahabat Sehat Indonesia, mengapa produk Agarilus Drop membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta apa saja komposisi ramuan yang ada di dalamnya? Berikut info sehat bersama konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
3: Produk herbal memang sedikit berbeda dengan produk kimia ya Mbak ya. Jadi kalau produk kimia misalnya saya contohkan paracetamol. Paracetamol itu khusus untuk penyakit misalnya penurun panas dan pereda nyeri. Nggak bisa untuk gatal-gatal gitu ya. Kemudian misalnya salbutamol hanya untuk asma saja, nggak bisa untuk nyeri misalnya seperti itu. Tetapi kalau herbal itu karena dia berupa ramuan dan ramuan itu komposisi dari setiap bahan itu banyak. Jadi bisa kemudian beberapa penyakit bisa disembuhkan. Nah bedanya seperti itu. Di situ. Jadi kalau misalnya minum obat kimia itu harus spesifik satu-satu ya. Tapi kalau ramuan herbal, satu itu bisa untuk beberapa penyakit. Tetapi kadang memang respon individu itu berbeda. Jadi misalnya darah tinggi pakai yang sel T sembuh ya, tapi kalau saya pakai yang drop kok enggak ya. Jadi itu namanya respon biologis. Jadi kayak tubuh kita itu memang unik. Jadi setiap orang punya respon biologis yang berbeda-beda. Tetapi memang produk kita itu kita formulasikan untuk kemudian menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu. Sahabat liur tidak usah bingung ya. Agarilus ini produknya banyak sekali nih. Ada Agarilus hijau, Agarilus celte ya. Kemudian ada drop seperti itu. Nah ini untuk apa saja sih ya seperti itu. Nah mungkin kalau drop sendiri kan memang dia terdapat kolagennya lebih dari 60% ya. Jadi memang ini digunakan untuk anti penuaan dini ya. Jadi kayak meregenerasi lagi sel-sel kolagen yang hilang dari tubuh kita. Nah seperti itu. Kemudian ada pegagan, di situ dia sebagai antibakteri. Jadi bagus banget kalau misalnya kasus-kasus infeksi ini menggunakan drop ya. Misalnya kayak malaria, kemudian COVID kemarin ya, mungkin bagus pakai drop. Kemudian influenza ya, semuanya penyakit virus, bakteri itu bagus banget pakai drop, karena kita ada daun pegagannya.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu.
1: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
6: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Sel T dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
7: Tentunya aman ya, Bu.
6: Ya, aman, cukup aman, karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita sudah cukup aman seperti itu.
8: Hasrinya ada syarat kesemalam.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sahabat Sehat Indonesia, pola hidup sehat begitu penting agar terhindar dari berbagai penyakit. Berikut tips hidup sehat jaga kolesterol jahat dalam tubuh bersama konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
3: Halo sahabat Agarilus, kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Pola hidup sehat turunkan kolesterol. Yang pertama, makan makanan mengandung tinggi kalsium seperti pisang dan juga alpukat. Yang kedua, batasi asupan gula. Yang ketiga, konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, konsumsi lemak tak jenuh seperti minyak ikan, kemudian minyak bunga matahari, dan juga minyak zaitun. Yang kelima, aktif bergerak dan juga rutin berolahraga. Sampai jumpa di tips kesehatan selanjutnya.

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
2: lebih asyik goyangnya.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua tentang Jambi.
5: Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga pada tahun 2010 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua tentang Jambi.

Sahabat Sehat Indonesia, mengapa produk Agarilus Drop membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta apa saja komposisi ramuan yang ada di dalamnya?

0: komposisi dari setiap bahan itu banyak. Jadi bisa kemudian beberapa penyakit bisa disembuhkan. Nah, bedanya seperti itu. Disitu. Jadi kalau misalnya minum obat kimia itu harus spesifik satu-satu ya. Tapi kalau ramuan herbal, satu itu bisa untuk beberapa penyakit. Tetapi kadang memang respon individu itu berbeda. Jadi misalnya darah tinggi pakai yang sel T sembuh ya, tapi kalau saya pakai yang drop kok enggak ya. Jadi itu namanya respon biologis. Jadi kayak tubuh kita itu memang unik, jadi setiap orang punya respon biologis yang berbeda-beda, tetapi memang produk kita itu kita formulasikan untuk kemudian menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu. Sahabat liur tidak usah bingung ya, Agarilus ini produknya banyak sekali nih, ada Agarilus hijau, Agarilus celte ya, kemudian ada drop seperti itu. Nah, ini untuk apa saja sih ya seperti itu. Nah, mungkin kalau drop sendiri kan memang dia terdapat kolagennya lebih dari 60% ya. Jadi memang ini digunakan untuk anti penuaan dini ya. Jadi kayak meregenerasi lagi sel-sel kolagen yang hilang dari tubuh kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada pegagan, di situ dia sebagai antibakteri. Jadi bagus banget kalau misalnya kasus-kasus infeksi ini menggunakan drop ya. Misalnya kayak malaria, kemudian COVID kemarin ya, mungkin bagus pakai drop. Kemudian influenza ya, semuanya penyakit virus, bakteri itu bagus banget pakai drop, karena kita ada
1: Radio Mangki Mangki Radio
2: Mangki Mangki Radio
1: 96 FM
2: Radio Mangki.

0: rafi'ah wa ba'athhu al-maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Piye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: Dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sahabat sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
3: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu.
1: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Aduh,
6: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26, susu kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya. Kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya. Jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
2: Tentunya aman ya Bu.
1: Ya, aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya, kita sudah cukup aman seperti itu.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Mantap.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Ya, Rob. Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.